Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 2, bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi di hari Sabtu ini ya. Selamat menikmati liburan Anda tentunya. Binda hadir di Jakarta pagi ini. Semangat pagi untuk Anda, semoga bangun paginya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan menjadi hari Sabtu yang penuh berkah dan berkat juga untuk kita semua, amin. Di perjalanan pagi hari ini untuk Jakarta pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi. Beragam informasi, hiburan juga akan kami hadirkan ya, seputar hobi dan juga wisata di hari ini. Dan Anda juga tetap bisa berbagi informasi, update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 0811 7977 912 atau di 0213440696 344 1499.

Abdullah bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.

kembali menemani Anda di Jakarta pagi hari ini. Pendengar, pagi ini sebelum kita menuju ke Mutiara Pagi, mari kita akan simak Murad Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 40-47 berikut ini.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di pagi hari ini ya. Silakan Anda tentunya bisa ikut bergabung di Mutiara Pagi yang nanti kami akan hadirkan bersama dengan narasumber pagi hari ini. Sembari pagi ini mungkin ada yang di hari Sabtunya tetap harus beraktivitas ya. Silakan nanti tentunya Anda bisa langsung berbagi informasi di 0811 7972 7912 atau bisa juga

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda di Mutiara Pagi. Mohon maaf mendengar, sepertinya untuk narasumber hari ini tidak bisa kami hadirkan dan digantikan dengan rekaman ya, bersama rekan saya Farid dengan judul Nikmat Hidup Dalam Iman berikut ini. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi hari ini di setiap syukur, di setiap keadaan, syukur di setiap keadaan ya, dengan tema hari ini. Dan bersama dengan penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan, Haja Lilis Nurul Afla MA berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama dalam sebuah kajian Mutiara Pagi yang insyaallah akan memberikan manfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan atau yang menyimak. Pada hari ini tema kita adalah bersyukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah disampaikan kepada kita semua, baik yang kita rasa maupun yang tidak dirasa, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Tentunya Allah sudah begitu baik kepada semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan dengan segala apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, semoga kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan cintanya dan senantiasa mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Amin ya mujibat sa'ilin. Pendengar yang berbahagia, izinkan saya untuk menemani di pagi yang cerah ini dalam kajian Mutiara Pagi untuk sama-sama mengulas tentang syukur. Syukur kepada Allah tentunya sebuah kalimat yang sangat familiar bagi kita semuanya, karena tiada hari tanpa bersyukur. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itulah janji Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat, dan barang siapa kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Tentunya syukur dalam segala keadaan, baik yang dirasa nyaman atau tidak nyaman, enak atau tidak enak. Selayaknya manusia yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh, karena mengeluh akan mengakibatkan kita menjadi manusia-manusia yang kufur nikmat kepada Allah. Dan jangan sampai itu terjadi kepada seluruh para pendengar yang berbahagia. Salah satu ciri orang yang bersyukur, yang pertama adalah dia mengakui nikmat-nikmat Allah yang disampaikan tanpa mencela sedikit pun. Hembusan angin di pagi hari dan juga malam hari yang membuat kita merasa sejuk, salah satu di antara nikmat yang luar biasa indahnya, luar biasa nyamannya, luar biasa dinginnya. Terkadang tanpa diminta itu sudah Allah sampaikan kepada kita sebagai makhluk Allah yang beriman, maupun yang mungkin dalam kategori belum sepenuhnya melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, seluruh anggota badan, anggota tubuh kita pun ini sudah Allah berikan tanpa kita minta, dengan sebaik-baik bentuk dari bentuk ciptaan yang lain, ya. Dan ini wajib kita akui sebagai sebuah nikmat. Berapa kali mata kita bisa berkedip tanpa menggunakan remote control? Berapa kali jemari kita bisa terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, melambaikan tangan, bahkan bisa mengangkat benda-benda seperti gelas, sendok, sehingga kita bisa menikmati makan yang menjadi keperluan jasmaniah kita selama ini. Para pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini pertanyaan ayah Allah yang luar biasa. Berapa banyak nikmat Allah yang bisa kita hitung? Segenggam pasir dalam genggaman tangan manusia itu hanya segenggaman. Tentunya kita belum dan kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak pasir tersebut, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Maka sejatinya manusia yang bersyukur pasti dia akan mengakui sekecil apapun nikmat Allah yang disampaikan tanpa mencela. Terkadang kita sebagai manusia karena kufurnya kita merasakan apa yang disampaikan Allah itu belumlah sebanding dengan apa yang kita lakukan, padahal Allah tidak pernah meminta apapun dari kita selain mensyukuri apa yang Allah sampaikan sebagai bentuk rasa bahagia kita kepada Allah dan bentuk manusia menggunakan akalnya dengan baik. Yang kedua, ciri orang yang bersyukur adalah selalu berharap dan butuh kepada Allah. Butuh sehat, butuh rezeki, butuh ketenangan dan lain-lain. Dan Allah senang kepada hamba yang butuh kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Maka sejatinya manusia itu tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehebat apapun manusia, tanpa izin Allah bukanlah siapa-siapa dan tak akan menjadi apa-apa. Jadi enggak boleh kita berlaku sombong, takabur akan apa yang kita miliki selama ini, baik yang di dalam diri kita maupun yang di luar diri kita. Sejatinya manusia ini, sejatinya manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna tapi punya kelemahan. Ya, al-insan makhlul khata iwan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan khilaf, lupa dan lain sebagainya. Dan untuk itu maka kita harus nantiasa butuh akan Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai Allah itu tiada sedetik pun dari diri kita.

0: kali dalam kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar yang tetap selalu setia. Saat lagi kami akan bergabung ya untuk hadirkan juga warta berita kota untuk Anda. Silakan tetap update juga beragam informasi di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga belum pernah ada.
3: Kalau saya lihat di lapangan, semua gedung, semua fasilitas sudah dikerjakan sampai kolom-kolom ya, yang dibuat gitu kan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan sekolah rakyat di Pandeglang ditarget rampung pada Agustus mendatang. Berita selengkapnya. Memperingati Hari Buruh 2026, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja rumah tangga termasuk upah kerap tidak memiliki kejelasan. Namun melalui Undang-Undang PPRT, untuk pertama kalinya di Indonesia terdapat payung hukum untuk para pekerja rumah tangga. Demikian dilaporkan Presiden Prabowo kepada para buruh dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 1 Mei 2026.
2: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum pernah ada. Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
4: Lebih lanjut, dalam peringatan May Day 2026, Presiden Prabowo juga menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan pada tahun 2026 ini. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disuarakan oleh buruh. Selain aspirasi tentang pengesahan RUU Ketenagakerjaan, para buruh juga menginginkan adanya reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak guna meningkatkan daya beli masyarakat, hingga penghentian pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat tekanan global dan lonjakan impor. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98, Abdul Hakim di Monas, Jakarta Pusat.
5: Pertama adalah terrealisasikannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Yang kedua, menaikkan pendapatan tidak kena pajak bagi pekerja buruh, itu harus melebihi tahun ini. Yang ketiga, pemerintah harus mencegah PHK massal karena dampak dari perang global.
4: Lebih lanjut, Abdul menjelaskan bahwa dalam peringatan May Day 2026 di Monas, pihaknya mengerahkan sekitar 1.000 massa dari Purwakarta dan Kabupaten Bogor. Total ada 16 bis yang memberangkatkan massa dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Di momen peringatan Hari Buruh 1 Mei, Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden yang mengatur skema potongan aplikasi maksimal 10%. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat 1 Mei 2026, pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyampaikan aspirasinya. Dalam aspirasi tersebut, Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan presiden atau perpres yang mengatur skema bagi hasil antara aplikator dan pengemudi atau potongan aplikasi maksimal 10%. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyatakan, tuntutan tersebut bukanlah hal baru.
7: Perjuangan Garda untuk ojek online bisa mendapatkan potongan aplikasi 10% ini bukan baru saat ini saja. Dari pemerintahan sebelumnya, dari Presiden Jokowi di tahun 2018-2019, kami sudah memperjuangkan hal ini. Dan perjuangan kami tidak akan berhenti. Apabila permohonan atau permintaan aspirasi kami potongan aplikasi 10% ini tidak dikabulkan juga, maka perjuangan ini akan terus berlanjut.
6: Lebih lanjut, Igun menyatakan penerbitan perpres dengan skema 90 banding 10 sangat dibutuhkan guna menciptakan keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta perlindungan sosial bagi jutaan pengemudi ojol di tanah air. Garda juga menilai kehadiran aturan itu penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi digital, meningkatkan daya beli pekerja, serta memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Petugas gabungan tertibkan puluhan sepeda motor dan PKL yang kedapatan parkir di atas trotoar di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat kembali menertibkan parkir liar serta pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Kecamatan Kebon Jeruk. Dalam operasi itu, puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar langsung ditindak tegas oleh petugas dengan pencabutan pentil ban. Sementara lapak pedagang kaki lima atau PKL yang melanggar aturan juga langsung diangkut untuk kembali diamankan. Penertiban tersebut dilakukan di sejumlah ruas jalan di wilayah Kebon Jeruk, di antaranya Jalan Lapangan Bola, Jalan Panjang, hingga Jalan Kedoya Selatan. Kehadiran petugas sempat membuat panik para pemilik kendaraan, beberapa di antaranya terlihat bergegas memindahkan sepeda motor sebelum ditindak. Kepala Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk, Pelita, mengatakan bahwa penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya parkir liar dan PKL yang menggunakan trotoar. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki serta mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya.
9: Untuk kegiatan tersebut hasilnya adalah 97 motor yang telah kita cabut pentil untuk mengantisipasi efek jera daripada masyarakat yang meletakkan mobil motornya di jalanan.
10: Itu kalau dari KPP apa aja Bu yang ditindak sama hasilnya juga Bu?
9: Kegiatan ini juga dibantu dengan kegiatan penertiban PKL yang ada di seputar trotoar-trotoar yang ada di sekitar kecamatan juga. Dan hasilnya itu ada beberapa gerobak yang kita angkut dan adanya umbul-umbul atau reklame dari perusahaan yang tidak membayar pajak.
8: Dalam operasi tersebut, petugas menindak puluhan kendaraan serta mengangkut sejumlah lapak PKL yang melanggar aturan. Barang-barang hasil penertiban kemudian dibawa ke gedung Satpol PP Jakarta Barat untuk kemudian disita, didata, dan akan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Penertiban ini pun diharapkan dapat meningkatkan ketertiban umum serta menjaga hak pejalan kaki di ruang publik. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Hutan Kota Rawamalang, permata hijau tersembunyi di Cilincing, Jakarta Utara yang menanti akses layak. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
11: Nah, hirup pikuk dan suhu panas Jakarta Utara, terdapat sebuah oase hijau seluas 5,7 hektar yang menawarkan kesejukan luar biasa. Namun sayangnya, Hutan Kota Rawamalang yang terletak di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ini masih sepi peminat akibat terkendala akses jalan yang memprihatinkan. Heriana, Koordinator Pamdal Hutan Kota Kecamatan Cilincing mengungkapkan bahwa hutan kota ini sebenarnya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam bagi warga Jakarta. Namun, lokasi yang sulit dijangkau membuat tingkat kunjungan di sini menjadi yang paling minim dibandingkan hutan kota lainnya di Cilincing seperti Hutan Kota Sukapura ataupun Rorotan. Menurut Heriana, Hutan Kota Rawamalang memiliki sejarah transformasi yang panjang. Sebelum menjadi kawasan hijau, lahan ini merupakan tempat pembuangan sampah yang merusak lingkungan. Pemerintah kemudian melakukan pembebasan lahan pada tahun 2011 dan memulai menanam pohon secara bertahap pada tahun 2012.
12: Kebetulan hutan kota Rawamalang ini punya akses yang memang tidak bagus, tidak baik. Sehingga kalau dibandingkan dengan hutan kota lainnya di Kecamatan Cilincing, yaitu hutan kota Cilincing, hutan kota Rorotan, apalagi hutan kota Sukapura, kunjungan di hutan kota Rawamalang itu paling minim. Mungkin karena akses yang kurang baik. Kebanyakan pengunjung ya di sekitar kampung Rawamalang saja. Mungkin itu.
11: Meski beberapa perbaikan seperti pagar dan jalur lari atau jogging track di sekitar danau telah dilakukan melalui program Community Action Plan pada tahun 2022-2023, fasilitas tersebut dinilai masih jauh dari maksimal. Rencana besar untuk menjadikan hutan kota ini sebagai pusat aktivitas warga sebenarnya sudah ada. Heriana menyebutkan bahwa pihak akademisi dari Universitas Pelita Harapan bahkan sempat membuat desain pengembangan yang mencakup ruang baca, area UMKM, hingga jalur jogging yang mengelilingi seluruh area hutan. Hutan kota Rawamalang kini tetap berdiri kokoh sebagai paru-paru kota, menunggu uluran tangan pemerintah provinsi untuk membuka pintu akses bagi warga yang merindukan udara segar di tengah belantara beton Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, progres pembangunan sekolah rakyat Pandeglang kini mencapai 25% dengan fokus pada pengerjaan kolam gedung dan sarana air bersih. Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus mendatang sesuai kontrak kerja yang berlaku. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Proyek pembangunan fisik sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Pandeglang terus menunjukkan kemajuan positif dengan capaian pengerjaan yang kini menyentuh angka 25%. Saat ini, proses konstruksi telah memasuki tahap pembangunan kolom-kolom gedung serta penyiapan berbagai fasilitas pendukung utama. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menyatakan bahwa peninjauan rutin dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur sebelum memasuki masa penerimaan siswa baru. Menurut Wawan, fokus pembangunan saat ini mencakup seluruh komponen fasilitas, mulai dari ruang kelas hingga area asrama. Meskipun terdapat harapan percepatan dari pemerintah pusat untuk selesai di bulan Juni, ia menyebut tim pelaksana di lapangan tetap bekerja sesuai kontribusi kontrak pekerjaan yang dijadwalkan rampung pada Agustus mendatang. Wawan mengatakan, guna mendukung kelancaran proyek, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperkuat koordinasi dengan warga sekitar untuk meminimalisir kendala sosial. Salah satunya melalui penyelesaian penyesuaian batas pagar demi menjaga konduktivitas lingkungan pembangunan. Selain struktur bangunan, tim teknis juga disebutnya tengah melakukan pengoboran di beberapa titik lokasi sekolah untuk menjamin ketersediaan sumber air bersih bagi calon penghuni sekolah nantinya.
3: Kalau saya lihat di lapangan, semua gedung, semua fasilitas sudah dikerjakan. Sampai kolom-kolom yang dibuat gitu kan. Nah, mudah-mudahan selesai tepat waktu. Mereka punya kontrak itu sampai bulan Agustus, tapi diharapkan bisa selesai di bulan Juni.
13: Secara keseluruhan, fasilitas yang tengah dibangun meliputi 23 gedung permanen yang akan difungsikan sebagai asrama murid, hunian guru, serta ruang belajar terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA. Infrastruktur pendidikan ini juga akan dilengkapi dengan 2 lapangan luas untuk aktivitas olahraga dan upacara. Desain gedung yang representatif ini, dikatakan Wawan, sengaja disiapkan guna memberikan lingkungan belajar yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dinas Sosial mengakui dinamika pengerjaan di lapangan cukup tinggi mengingat besarnya harapan masyarakat agar sekolah ini segera beroperasi. Namun menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan bagian kolom dan atap bangunan sebelum terkendala faktor cuaca. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon Robinson melantik Ahmad Aziz Setia Adiputra sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
14: Wali Kota Cilegon Robinsar melantik Ahmad Haji Setiade Putra sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon pada Kamis 30 April 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Cilegon, para pejabat eselon 2 serta tamu undangan lainnya. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Diharapkan dengan pengalaman panjang yang dimiliki, Ahmad Aziz mampu mengakselerasi program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. PJ Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setiade Putra mengaku telah menerima amanat dari Wali Kota Cilegon Robinsar untuk bisa mengkoordinasikan dengan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Terutama, kata Aziz, mengkoordinasikan apa saja yang sudah menjadi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar Fajar Hadi Prabowo.
15: Wali Kota ya, sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon, yang mana beliau tadi mengamanatkan supaya saya bisa mengkoordinasikan dengan teman-teman OPD yang lain ya, untuk bisa mengukuhkan apa yang sudah menjadi program Pak Wali dan Pak Wakil ya, dituntut oleh Pak Wali tadi ya, kerja yang kompak, responsif terhadap segala bentuk.
14: Dengan demikian, dirinya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama kompak, responsif terhadap segala aduan masyarakat dan juga apa yang menjadi program Pemkot Cilegon yang sudah berjalan agar segera terselesaikan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan sekolah rakyat di Pandeglang ditarget rampung pada Agustus mendatang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda di hari Sabtu ini yang sedang menikmati long weekend, awal bulan. Wah, udah kebayang sih ya. Banyak yang mungkin udah punya perencanaan mau berwisata, jalan-jalan secara masih awal bulan, terus lagi long weekend juga ya. Punya rencana apa hari ini? Langsung aja berbagi cerita dengan Binda di 0811-7972-7912. Dan mungkin sepagi ini ada juga yang sudah di perjalanan ya. Hati-hati di perjalanan Anda, ada yang lagi sambil nyari sarapan nih, bingung gitu ya, mau sarapan apa ya hari ini. Soalnya banyak pilihan nih Binda. Ada yang mau sambil jalan pagi terus cari sarapannya gitu ya, sambil berolahraga, sepedaan, jogging. Yang udah wangi-wangi di area dapur nih karena mempersiapkan sarapan paginya. Biasanya kalau para bunda-bunda udah mulai masak gitu ya. Emang masak apa sih hari ini? Yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, boleh berbagi informasi juga, update di wilayah Anda cuacanya seperti apa pagi ini. Karena setelah ini nanti saya akan update juga bersama dengan BMKG ya, apakah ada potensi turun hujan di hari ini atau sebaliknya. Selengkapnya setelah yang satu ini.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: aku. Banyak hal menarik yang bisa dilakukan di weekend gitu ya, yang berkaitan sama hobi kita. Jadi kalau Anda lagi punya waktu, coba nikmati ya me time Anda dengan sebaik mungkin, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Hari ini ada yang punya rencana mau keluar, coba kita akan update ya gimana kondisi cuaca. Selengkapnya bersama dengan Prakirawan BMKG Pusat, Habib Rohman. Selamat pagi Habib.
1: Selamat pagi.
0: Iya Habib, bagaimana untuk perkiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Untuk kondisi pagi hari ini di wilayah Jabodetabek secara umum secara berulang berawan. Menjelang siang ada potensi hujan ringan sedang di wilayah Kabupaten Bogor hingga ke wilayah Depok, wilayah Kota Tangerang Selatan dan juga sebagian Jakarta Timur Selatan. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum potensi hujan secara sporadis di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Adanya potensi hujan sedang hingga lebat masih dapat terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Barat. Malam secara umumnya penurunan curah hujan secara fluktuatif, namun sebarannya masih di sebagian besar wilayah Jawa Tengah juga. Untuk suhu udara pada hari ini masih berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan

0: selatan, wilayah Maluku, Papua dari barat hingga Papua pegunungan.
1: Baik, dan adakah peringatan dini untuk hari ini?
0: Baik, kami mengimbau kepada masyarakat tetap waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi pada sore hari nanti di sebagian Jabodetabek. Ini juga diikuti dengan angin kencang, oleh karena itu tetap update informasi BMKG resmi di laman kami di bmkg.go.id dan di akun sosial kami di info BMKG.
1: Baik, dan terima kasih Abi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian perkirawan BMKG Pusat Habib yang sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini ya. Tetap jaga kesehatan juga nih untuk Anda yang akan bepergian, coba dicek juga kendaraannya, pastikan dalam kondisi aman gitu ya, sebelum akhirnya Anda meninggalkan rumah. Masih ada beragam informasi kami akan hadirkan untuk Anda, berbagi cerita juga kegiatan di weekend kali ini di Jakarta pagi ini.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu

0: terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Menyapa Ibu Is Jatiwaringin, katanya selamat bertugas pagi ini. Terima kasih Bu Is. Bikin sarapan pagi apa nih hari ini ya? Coba ikut berbagi ini spill juga dong masakannya gitu ya. Kalau saya bingung nih mau makan apa hari ini. Kalau Anda ada yang hari Sabtunya lagi baru memasak, atau mungkin nanti ada yang sudah berencana hari ini mau bepergian gitu ya ke beberapa tempat wisata, boleh, boleh jadi pilihan ya. Namun untuk Anda tetap juga waspada karena kondisi potensi juga ini ya, potensi diselimuti awan tebal pada hari ini tidak menyurutkan semangat juga untuk yang akan menikmati libur panjangnya ya di hari ini. Dan pendengar, mungkin yang punya rencana mau ke beberapa tempat wisata di Jakarta, dari mulai ada yang mau ke Ancol, mungkin Taman Mini di Taman Margasatwa Ragunan gitu ya, atau beberapa tempat-tempat lainnya, silakan ya sambil ikut berbagi cerita dan update juga nih kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Kalau sepagi ini dari pantauan ruas tol Jasa Marga, coba dicek juga saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi di ruas tol pagi ini ya, yang ada di sekitaran ruas tol Kunciran Cengkareng dari Benda menuju Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, tol Jagorawi dari arah Cawang yang menuju ke Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Demikian juga untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Kadang Tengah Tangerang Bitung lancar. Namun yang dari arah Karawaci kilometer 21 menuju Tangerang kilometer 20 ini sudah mulai padat ya, karena ada penanganan kecelakaan di lajur 1 atau sebelah kiri. Selanjutnya di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tomang, Pluit, Cengkareng dalam kondisi lancar. Tol Jorwe2S Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Namun dari Veteran kilometer 17 yang menuju kilometer 18 plus 800 ya, arah Pondok Pinang ini padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah. Jadi tetap berhati-hati ya buat yang sedang di perjalanan. Sambil berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas di seputaran Anda, setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral, tetap di Jakarta pagi ini.